Mago biala peu, biala peu, yaroloka. Geka fao di Kenya, chapeu yagago, kirikwenya, chiributi.

0: sellathekeng se fatanareng le kana pendlaga
1: go kana pele tobele FM mona kung.

tsa tshepo ya ka ke tlaga ke Jesu ka tlasa mabaka ha le mpotsa ke tshaba mang ke tlaga Jehova monga sebaka le ha nka kula ke ngaka ka kukang line ke ka lapa no manna ke tla matha.